0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab.
2: Pak, mohon maaf nih, Pak. Ini saya, Pak. Boleh geser dulu nggak, Pak? Maaf ya.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobela datang ke negeri kami.
1: Betulah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamayar, Mayo.
1: Kau lagi, Rom.
0: Lah, malak kau, aku dah. Denglah dumpet kau tuh, lalu kau buang, Bella. Dek-dek suara isi, isi geng gak sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ya di duit, Mai. Yalah, Pona, kita kemana, nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau di kue bi o?
2: Awak lah dek, dek. Adi yang muat, tapi gue banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube Mai bagi kue, udah gasari nih Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman. Kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gue, kue, Pok, Nabi.
1: Denglah, Rom. Makan-makanlah. Dengkek biseng.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kruket.
0: Mantep, Rom.
2: Yot, nih, lembut ubi nih. Nagosari, banyak nih. Nih lakso ade, pantia ade.
0: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Matilah biok, kelakan keracun.
1: Nyepok ngeracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
2: Pun kone ya, lah 80 tahun membik nih berjual.
1: Kue ini lah biok nih biok.
0: Ngapain bi gak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih, kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi o. Oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
0: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kak makan Mai.
2: Kak nyumpa Bi ke.
0: Dek Bi, sampai tahu kita dek tahunya Bi umur.
1: Aduh Rom, Rom kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime? Banyak, berapa, banyak, pok Mai lime, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom.
3: Wah, matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 ziko, leteh ngelawan. Auk bener nian Mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan pemal ngek ngilu adonan biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah auk, kue saya ngerenyap lah gawe kek Mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ningen-ningen nih, kayak kanca kupai.
4: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sonal Hamdan. Baiklah, penting untuk kita mengetahui perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sobat Budaya, hujan ringan diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 78 sampai 96% untuk wilayah Kabupaten Bangka. Dan Belitung hujan ringan juga 26 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 75 sampai 95%. Sementara Bangka Selatan hujan sedang dengan perakiran suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 78 sampai 95%. Di Bangka Tengah hujan ringan uge 25 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 76 sampai 95%. Sementara di Bangka Barat hujan petir diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 75 sampai 98%. Dan Belitung Timur hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 74 sampai 93%. Dan Kota Pangkal Pinang hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 76 sampai 89%. Itu perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai panduan kita Sobat Budaya untuk melaksanakan aktivitas hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar untuk aktivitas Sobat Budaya. Dan baik, yang dalam perjalanan juga kami ingatkan untuk berhati-hati di jalan, pantau laju kendaraannya, jangan ngebut-ngebut dan utamakan keselamatan. Yang terpenting tuh itu sebenarnya apa ya, yang bawa penumpang misalnya gitu, supir-supir angkutan kota, antar kota begitu. Ya untuk lebih berhati-hati karena tanggung jawab itu ada di pundak Anda gitu ya, sebagai Pak Sopir. Itu ya, semangat selalu ya Pak Sopir. Kalau dulu ada utoponis, utokol lagi ada sekarang. Oke, tetap stay di Perempat RRI Sungai Liat.

0: Cornella takut cemnek ini nanya. Ya, aku takutkan peter ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar peter, nih.
0: Gimana aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: F.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau dah F?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak S-S, tak S-S.
0: Ya S, ya gak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Wah, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, oh? Menelo, kak, makan gratis kita, mah enak, oh, mai.
0: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu gak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita gak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana? Kita pacak tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge, apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mas.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
0: Oh, enggak lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Atau
1: dari Amerika, no?
0: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh, salah ke sendiri Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge, ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah. Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungutkan ya Mai. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Weh, kane Mai. Aulah pun surene kan tiku ke dokter, oh.

0: Bos.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Amang, Wi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ada ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kan emang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok udah usah, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku.
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, May? Yo, pan mandi. May, dengkik ngebut, May. May, ku takut. Kita nyelok kawin, May. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, May.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayo. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nih lah dia mai.
1: Menek kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh ujung sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek kani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam, Madi.

0: angkat belitung ni. Nih, nyah.
1: Ya baik, Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sunal Hamdan. Kali ini informasi kami sampaikan, Lapas Pangkal Pinang kembangkan kompos organik untuk budidaya semangka. Nah Sobat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pangkal Pinang dalam hal ini kembali menunjukkan kualitas kompos organik produksinya yang kini digunakan untuk dukung budidaya semangka di lahan marginal seluas 160 meter persegi di area antara blok hunian. Kepala Lapas Pangkal Pinang Sugeng Indrawan menyebutkan bahwa kompos tersebut berbahan dasar fly ash, limbah non B3 hasil pembakaran batu bara yang diperoleh lewat kerjasama dengan PLTU 3 Bangka. Jadi kompos ini sebelumnya telah diuji coba di budidaya melon madu dan berhasil panen sekitar 30 kg di lahan 12 meter persegi. Hasil ini kemudian dikembangkan lagi di tanaman lain termasuk semangka yang saat ini tumbuh dengan baik. Dan Sobat Budaya, kata dia juga, pengembangan kompos ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus implementasi program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang belum produktif atau yang sebelumnya tidak produktif. Jadi pihak lapas ini berupaya mengoptimalkan lahan tidur menjadi area produktif, dan keberhasilan pada melon dan semangka menunjukkan kompos ini punya kualitas yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Mas.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Gua nak tahu deh, Es.
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Ke mana? Kita pacak tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, deh.
0: Patah
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, deh. Apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih, kini-kini nanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana, Wak.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: DPR RI Pro-4, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
2: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Bising ngumon pok tekaro-karo bekrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Ko nenek ngajak pok ya Mai.
3: Kawa aku dah kek nyaro ku ketak dilek ah.
2: Weh okani Mai. Diri lu ngomong ngaben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
3: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
2: Pok tau dari ni repe Mai.
3: Tah geo, dek tau lagi uke ari.
2: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo, kita ke pantai ya Mai.
3: Rom, rom, ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne rom.
2: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
3: Tah sapa yang juwet, pok yah lah yang juwet rom.
2: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
3: Dah rom, males ku rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
2: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut to.
3: Mentu ku gi tau rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuatnya ku males ke pantainya rom. Gi nyakit hati kita.
2: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik ke Kasri kentahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
3: Oh rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
2: Mai, Mai, kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
3: Tapi rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir rom.
2: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
3: Igi matai karom. Gatulah tukang bising ngetau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
2: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi ya pedak ke pantai nih.
3: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek rom.
2: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap-siap

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lain, menukan kita sampai gitu be.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: to ne amang wi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dia aben nuleh kiri, muke Rom, nuleh kanan. Lah Rom muli, tingo adep depan. Lah Rom lagi, balik kanan, ge muke Rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat Rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku po tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kamayo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hati ku nih mai.
1: Eh bilang baiklah di dompet pok ya akhir duit lagi.
2: Menia pok dek pesan mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
2: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ini mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, oh, mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpan rungang mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak aku nih Rom, kayak pok nih Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah, pon, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama iga.
3: Pak, nak pagi Mai.
4: Kok nak tahu dah es?
3: Malak kok kini, pantang ngasak ningoko. Tak es, tak es.
4: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
3: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
3: Hah? Pesta?
4: Au, eh?
3: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
4: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah?
3: Di mana orang main bal, mai sepilih mai?
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
3: Di mana?
4: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
4: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
3: Cuma kita pacak tahu apa?
4: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
3: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika nunggu.
4: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
3: Oh, gih. Apa deh, Mai?
4: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
3: Mana?
4: Nih dia.
5: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut kesana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena

0: Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan, serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
0: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu, Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih, kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahana apa baik yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cuman ya?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih, ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup, contoh berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh, pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya, Noh?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
0: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya baik sobat budaya. Nah, itu kan katanya tadi apa Kabupaten Bangka kembali ya ditemukan kasus malaria seperti itu. Nah, sobat budaya, kalau kita ngomong obat ya untuk Indonesia ini ya termasuk juga Bangka Belitung ya, yang tentu Indonesia kita kenal dengan alamnya yang begitu banyak macam begitu ya, menyimpan kekayaan-kekayaan seperti rempah-rempah dan juga tanaman-tanaman yang mengandung khasiat begitu ya, mengandung khasiat dalam hal ini untuk pengobatan atau juga untuk kesehatan seperti itu. Itu bermacam-macam sobat budaya ya. Ya seperti misalnya mentangor seperti itu ya. Mentangor ini atau bernama Latin Colopilium inopilum. Itu tanaman endemik ini dikenal sebagai kandidat gitu ya. Obat malaria dan kanker itu, dan penelitian menunjukkan bahwa turun asam kromanoat dalam mentangor turunannya itu memiliki potensi farmakologis yang tinggi sobat budaya. Itu yang namanya mentangor gitu ya. Nah sobat budaya, mentangor ini tanaman endemik Indonesia sebetulnya ya, tepatnya di wilayah mana ya, wilayah Bangka Belitung begitu. Mentangor ini tumbuhan tinggi yang banyak tumbuh di wilayah Bangka Belitung. Tanaman ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda tapi ya pada setiap daerah. Ada beberapa daerah tuh mengenal mentangor ini dengan nama bintangur atau aci, nyemplung, betur gitu ya. Nah, mentangornya sebenarnya banyak dipakai kayak orang-orang tuh sebagai obat tradisional memang. Nah, sebagian masyarakat misalnya di orang laut gitu ya. Makai obat mentangornya bahkan sebagai obat HIV, mereka antibakteri, anti kanker, antivirus, dan baru-baru ini berhasiat juga katanya menyembuhkan warga yang terkena malaria. Ini pacar menyembuhkan penyakit yang sering menyerang wanita juga, yaitu kanker serviks. Bahkan salah satu jenis mentangor yaitu Colopilium walicianum plex itu Entriana ini terbukti mengandung senyawa yang aktif sebagai anti malaria dan anti kanker. Nah, tanaman mentangor ini termasuk dalam genus besar Colopilum dari keluarga Gutiferaceae itu. Itu sebab budaya. Dan studi fitokimia itu beberapa ahli ya sebelum itu terhadap Colopilum menunjukkan bahwa mentangor ini mengandung senyawa asam kromanoat, benzofuran santon, dan 4-fenikumarin yang merupakan senyawa aktif. Jadi kulit batang kayu dari tanaman mentangor ini banyak dipakai sebagai salah satu bahan ramuan obat Cina untuk obat kanker sobat budaya. Dan penelitian ilmiah terhadap mentangor dari Bangka Belitung ini dari jenis Colopilum walicianum plex entriana ini dilakukan oleh Mulyadi Tanjung dan tim riset kimia bahan alam Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Ini berhasil menemukan senyawa aktif asam kalostemanik dan asam kalolongik. Ini senyawa tersebut diuji pada Plasmodium falciparum strain itu 3D7 dan sel kanker Hela. Ini menunjukkan kekuatan yang sangat aktif. Nah, itu salah satu jalan senyawa aktif dari Colopilum walicianum ini dalam menghambat Plasmodium
Falciparum dan menjadi salah satu kandidat obat anti malaria, Sobat Budaya. Nah, Sobat Budaya, kedua senyawa ini telah ditemukan dan diteliti pertama kali di Indonesia oleh Mulyadi Tanjung dan tim peneliti dari Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dan hasil penelitian ini memberikan prospek yang sangat bagus bagi dunia kesehatan dalam upaya penemuan obat anti malaria dan anti kanker yang berbasis pada bahan alam yang lebih aman. Sebagai anti kanker, senyawa kalostemanik sangat aktif dalam menekan sel kanker serviks, dan hal ini dikarenakan senyawa tersebut memiliki polaritas yang tinggi dalam merusak siklus sel kanker. Dan pertemuan senyawa asam kalostemanik dan asam kalolongik ini telah dipublikasikan pada jurnal Advanced Journal of Chemistry, itu session A tahun 2025 kemarin. Jadi bagian tanaman yang diteliti itu kulit batang, bagian yang sering dipakai oleh masyarakat sebagai ramuan obat tradisional. Dan kulit batang diperoleh dari Desa Penutuk, Sobat Budaya, Kecamatan Lepar, Kepulauan Bangka Belitung. Dan selain itu Kecamatan Lepar, Bangka Selatan ya, Kepulauan Bangka Belitung. Dan selain itu, bagian kulit batang dari tanaman ini merupakan bagian tanaman yang banyak tersimpan metabolit sekunder daripada bagian lain. Jadi identifikasi tanaman dilakukan ke Ismail Rahman, ahli botani dan herbarium Bogoriensis. Dan di penelitian selanjutnya, Sobat Budaya, akan difokuskan pada eksplor Colophyllum lainnya, itu dari berbagai wilayah Indonesia, sehingga pacak dipetakan jenis-jenis Colophyllum Indonesia yang mana yang pacak dijadikan sebagai sumber obat malaria dan kanker. Nah, itu Sobat Budaya. Dan informasi tadi saya kutip dari tulisan Profesor Dr. Mulyadi Tanjung, Dr. Andes MS, begitu.

0: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kahwin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Patah,
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, se, jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge, apa udah, Mai?
1: Neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan belitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Mas.
1: Pak, ngapagi, Mai?
0: Pak, nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini. Pantang aku ngasak nih, ngoko. Tak es-es, tak es-es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
0: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, ya? Menelu, kak, makan gratis. Kita main, enak, kok, Mai?
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh? Pok nak tahu, dah?
1: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita pacak tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Patah
1: dari Amerika, Nungo.
0: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, Pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, saat ini 53 menit berlalu dari pukul 9 no? Dan kita sampai di penghujung waktu. Selanjutnya kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan selanjutnya akan digantikan kawanku yang lain, Adi Nina. Dan tentu Sobat Budaya, jangan kemana-mana, kita tetap di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Mesra.

0: Ogul, pota dela terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih, siap.

0: oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Ita Purnamasari.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban

0: Daya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi, Mai?
1: Po nak tahu deh, Es.
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu. Apa yang begini, ya? Menelu, kak. Makan gratis. Kita apa? Enak, kok, Mai?
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.

0: kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh dek lah se-se. Kita tidak perlu datang ke sana es.
0: Kemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di pro 1, pro 2, apa ada pro 4 nya kita baca dengar siaran bola di sanin es di RRI nya es.
0: Ya sinyal kuat dek. Tahu dari Amerika nongok.
1: Oh se-se. Jadi pok jangan khawatir kok pacak denger di radio pacak oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh ge, apa deh mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar ne es.
0: Mana?
1: Neh dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
3: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh, memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan oh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih, harga cabik mahal yalah kat tau ah.
3: Duk, tau dari mana memang guys, sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang nih.
3: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu
3: nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
5: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
3: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necik karige, oh? sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah bejalan ke kelaki cemurang. Neh, dia aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
6: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe Indian dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
3: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
6: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
3: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
6: nyaman kamayo.
3: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
3: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dile.
6: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
3: Sakitnya tuh di gimana rom?
6: Di hatiku nih mai.
3: Eh bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
6: Menia pok udah usah no mai.
3: Pok nih rom. Along kita gimayan malam nayo rom ah.
6: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
3: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, pok mayar ku.
6: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
3: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
6: Apa ini mai? Yo pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
3: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
6: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayo.
3: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
6: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
3: Menek, kafe nama rom.
6: Ape? Tape?
3: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
6: Deng lah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai mai.
3: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
3: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
6: Mane mangpang rungang mai.
3: Tengong rambut keriting gak rom.
6: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
3: Tok basing pok lah rom.
6: Kita duduk di mana mai yuk?
3: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
6: Oh, awak lah pun. Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
3: Lah matet lah rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
6: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak nih artinya kalau aku ngeneng. Chicken nih ketepo ayam, Mayo. Steak nih berarti ketiak, Mayo. Aku udah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
3: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
6: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedenger ke Ariando jauh ujung sanen tuh, Mai.
3: Malu, kudeng.
6: Ku masen sampe ke pok bela, ho.
3: Iyalah, pun,
0: Aku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga.
6: Lah patek, Mike. Banyak pok mesen nih, Mike. Ya Allah.
3: La ilah illallah pegelah tai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok ada penasaran.
6: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
3: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
6: Nyaman dak, Mayo?
3: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
6: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam nih, Mai.
3: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
6: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
3: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
6: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat nih uges Mai.
3: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan nih Mai. Lah matet lah Mai ya.
3: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kaneh Rom.
6: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
3: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
6: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebem ku Mai, long Mai.
3: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
6: Yo Patman, jangan kayak lama aja.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

Seperti sahabat budaya, akhirnya kebersamaan kita di Pemakan Nusantara siang hari ini ginganti kakekku Yoregina. Di suasana siang hari yang cuaca panas meretet tapi adi mendung-mendung Seperti. Oh, sehat selalu untuk kita semua yang tentu. Nah, kali ini Seperti adik kue cucur, warisan kuliner Betawi penuh filosofi. Bicara tentang kue tradisional, Betawi merupakan etnis Indonesia yang punya berbagai kue atau penganan kecil. Kue pepe, kembang goyang, pancong, rangi, kue ape, putu mayang, cantik manis, geplak atau cucur pasti pernah sampai ke lidah kita. Kue-kue khas Betawi ini sering kita temui di pasar atau gerai-gerai kue tradisional. Tapi ada juga yang dijual secara khusus atau penjual khas yang menjajakan kue tubai, kue cucur misal Seperti. Nah, kata cucur sendiri diambil dari istilah dalam bahasa Jawa cucur ataupun kucur yang memiliki arti pancuran atau kucuran. Ngape macam tu? Istilah ini merujuk pada teknik pembuatan kue cucur yang mengucurkan adonan ke dalam wajan untuk digoreng Seperti. Kue cucur merupakan penganan khas Betawi berbentuk pipih dengan warna kecoklatan yang populer di Jakarta dan sekitarnya. Jajanan ini kerap ditemukan di pasar tradisional atau dijajakan bersama rekana yaitu kue cincin. Kedua menggunakan bahan dasar yang sama, yakni tepung beras dan gulai merah. Kek sama-sama digoreng, sehingga rasa yang dihasilkan pun cenderung mirip meski teksturnya berbeda. Ciri khasnya terletak pada bagian tengah yang tebal dengan pinggiran yang lebih kering, gurih, manis, dan renyah. Tidak jarang, bagian tepi disajikan sedikit gosong untuk nambah sensasi renyah. Banyak orang menikmatinya dengan cara serupa, kue ape, yaitu menghabiskan bagian pinggir yang garing terlebih dahulu sebelum menyantap bagian tengah yang empuk. Warna kecoklatan berasal dari gula merah yang ngasih rasa manis khas dan sedikit tekstur berserat. Penganan ini memiliki banyak penggemar dan mudah ditemukan di kawasan Jakarta, salah satu di Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah Seperti, meski asal-usul belum pasti, kue ini lama jadi bagian dari budaya dan tradisi di berbagai daerah. Bahan serta proses pembuatannya yang sederhana membuatnya mudah diterima masyarakat Indonesia. Dalam berbagai upacara adat, makanan ini memiliki peran penting. Di Betawi, disajikan saat prosesi potong rambut bayi dan pernikahan. Di Jawa, dijadikan salah satu hantaran dalam upacara pernikahan. Sementara di Madura, Seperti dikenal sebagai kocor dan juga dipakai sebagai hidangan hantaran.

Setiap daerah memiliki tradisi unik terkait dengan kue cucur. Di Sumatera Barat, kue cucur digunakan dalam upacara Manjalang Mintuo sebagai bagian dari tradisi pasca pernikahan. Di Kalimantan Tengah, kue cucur digunakan dalam upacara Hinting Pali sebagai sesaji. Di Sulawesi, kue cucur digunakan dalam berbagai upacara kayak ritual seperti saat panen padi dan pembuatan perahu tradisional. Kue cucur sendiri adalah salah satu hidangan lezat yang memiliki banyak name di berbagai daerah dan bahkan di negara-negara lain. Kue ini lah jadi bagian dari warisan kuliner Indonesia yang disukai oleh berbagai generasi. Nah, kue cucur memiliki banyak variasi name di Indonesia dan negara-negara tetangga. Di Malaysia, kue cucur dikenal sebagai kuih cucur. Sementara di Brunei Darussalam, dia dikenal sebagai kue pinyaram. Di Thailand, kue ini dikenal sebagai kanom pakbua atau kanom cucun. Sedangkan di India, dia disebut neyapam. Nih, Supradi, kue ini bukan hanya sekedar makanan enak, tapi juga jadi simbol harapan dan keberkahan dalam berbagai tradisi dan upacara adat. Meskipun bentuknya sederhana, kue cucur memiliki makna yang mendalam dalam budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Sobradi, telah di pemakan Nusantara kita ada kue cucur, warisan kuliner Betawi penuh filosofi, di mana kue ini juga ternyata ada di berbagai daerah dengan nama yang berbeda, bahkan di negara-negara tetangga loh, karena memang kita ini mirip-mirip macam tuh adat budaya dan juga kuliner, Sobradi. Jadi kue same, cuma nama yang berbeda. Oke, Supradi, telah dia pemakan Nusantara kita di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita beralih ke UMKM kita. Tapi sebelumnya jam 11, kami sampaikan dulu untuk Ika kabar bubble.

0: kat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat siang Sopradi sahabat budaya. Bangka tetapkan KLB malaria per 11 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB malaria per 11 Mei 2026 setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan pula ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat dakde ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria lah dak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria. Dulu kita sudah eliminasi malaria, tahun 2014 dinyatakan zero malaria, sekarang ditemukan 32 kasus dan jumlah itu cukup banyak sehingga obat pun lah dak tersedia. Menurut Bupati, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien, sampai di langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pihaknya juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi nuturkan, pihak telah mengajukan dalam anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan malaria. Pengaruh dalam penanganan malaria dengan ditetapkan sebagai KLB, maka kita mengusulkan anggaran BTT dalam penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka. Sekian kabar bubble jam 11 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, nak pagi mai.
2: Pok nak tahu dah es.
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nih, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita pacak tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026? Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris. Sepradi, gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Supradi sahabat budaya, masih di kebersamaan kita di UMKM kita siang hari ini nanti kak sampai jam 11 lewat 54 menit lah. Oh, sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sengiliat dan sekitar. Nah kali ini Supradi ku punya tips sukses usaha warung kopi modal kecil. Siapa di sini yang sudah ada planning rencana ide nak buka warkop? Oh, di mana sekarang warkop ini lagi naik daun Supradi? Oh, nah di mana usaha warkop ataupun warung kopi merupakan usaha kecil yang sering kita jumpai, mulai dari pinggir jalan sampai agak masuk ke dalam gang. Kebiasaan ngopi sambil bertukar cerita lah sejak lama dilakoni oleh para masyarakat, mulai dari anak muda sampai orang dewasa. Maka tuh dah heran kalau usaha warkop memiliki banyak peminat, tak Supradi? Selain banyak peminat, usaha warung kopi dapat dilakukan dengan modal yang kecil, Supradi. Oh, nah, tentu warung kopi sederhana bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil, mulai dari 5 jutaan bayi Supradi. Setelah usaha mulai berjalan, Ika Pacak menggunakan sebagian untuk tambahan modal dan mengembangkan usaha. Buka usaha warkop tentu berbeda dengan buka kopi shop Supradi. Oh, nah, ada model besar, konsep toko sampai sertifikasi untuk karyawan. Jadi, muka warkop nih ternyata gak seribet muka yang seperti kopi shop tadi. Oh, tapi ini hanya warkop Supradi. Nih, kita rinci dulu untuk model buka usaha warung kopi. Jadi, model untuk buka usaha warung kopi ini terbilang relatif kecil atau murah. Usaha ini bisa dimulai dengan modal 5 jutaan bayi, bahkan bisa lebih rendah dari itu menika lah memiliki tempat usaha atau halaman yang cukup. Dengan anggapan nika lah memiliki tempat usaha, berikut nih beberapa kebutuhan yang perlu disiapkan menika nak buka usaha warung kopi. Nah, kebutuhannya ada kompor dan tabung gas, estimasi biaya 500.000. Terus termos 2 buah, estimasi biaya 200.000. Panci kayak wajan 300.000. Piring sendok garpu 20 set 700.000. Meja kursi 2 juta, terpal 500.000. Mie instan 100.000, kopi set 200.000, telur 100.000, susu kaleng 100.000, minyak goreng 100.000, roti tawar 100.000, dan biaya-biaya retribusi dan keamanan 100.000. Total biaya 5 jutaan Supradi. Nah, itu estimasi biaya buka warkop Supradi. Jadi, ada juga tips sukses usaha warung kopi nih Supradi. Yang pasti yang pertama, Ika harus jaga kebersihan. Jadi, setiap warung harus dijaga kebersihan, ya, agar pembeli dapat ngerasa nyaman. Hal ini termasuk juga untuk Ika yang buka usaha warung kopi. Pastikan untuk selalu Ika membersihkan warung sebelum jam buka dan setelah warung tutup. Selalu sediakan lap bersih, tempat sampah, dan pastikan juga di area sekitar warung kopi bersih, tidak terdapat tumpukan sampah, sarang hewan, atau yang membuat area berbau tak sedap. Karena kebersihan itu dinilai paling pertama oleh para pengunjung Supradi. Oh. Terus yang kedua, atur tata letak dagangan. Nah, warung kopi umumnya menunjukkan secara langsung kayak pembeli barang apa yang dijual, seperti jajaran kopi instan, jajaran mie instan, atau aneka gorengan sebagai camilan. Atur barang-barang tuh dengan rapi dan tata letak yang tentu bisa dilihat macam itu Supradi. Hal ini agar pembeli bisa langsung tahu apa bayang Ika jual. Bisa ditambah pula cat warung dengan warna-warna yang menarik untuk menarik perhatian, atau sediakan juga spanduk agar calon pembeli dapat dengan mudah mengenali warung kopi yang Ika miliki Supradi. Terus jangan lupa perbanyak jenis dagangan. Jadi meskipun barang utama yang Ika jual adalah kopi, dede salah, Ika juga nambah menu lain seperti gorengan, mie instan, PB camilan, roti, dan sebagainya Supradi. Oh, beserta camilan-camilan lainnya. Karena kebiasaan ngobrol di warung kopi ini bisa jadi peluang Ika manfaatkan sebagai pebisnis. Tambahkan menu-menu yang kira banyak dicari oleh pembeli. Ika juga bisa buat menu itu berasa otentik dan khas yang ada hanya ada di warung Ika. Dan jangan lupa biar pembeli tambah betah, pasang wifi Supradi, hotspot gratis. Jadi yang gak punya kuota misalkan
Pengen nongkrong? Nah, bisa ada wifi gratis. Itu dia syarat utama kalau menurut Gedi Warkop. Oke, seperti itulah di UMKM kita di kesempatan siang hari ini untuk Ika. Selanjutnya kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan sampai jam 11.54 menit lah. Sebelum kita masuk ke azan zuhur untuk wilayah Singgalia dan sekitar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rumpa Tarani Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أخرجه الترمذي وابن ماجه.
3: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Selamat siang, sepradi sahabat budaya dimanapun nikah berade. Setempo lagi kita di sekaput siang-siang enak keputar pro 4. Agi keku yuk Regina di sini nganti kak sampai jam 1 di sekaput nih. Nah di sekaput kali ini kita ke Suramadu sepradi, jembatan terpanjang kebanggaan Indonesia. Lasualomi kak nempo jembatan Suramadu sepradi. Nah jadi ini dia selengkapnya di sekaput siang nih. Mentiongkok punya Danyang Kunshan Grand Bridge sebagai jembatan terpanjang di dunia. Dan di Inggris ada Tower Bridge sebagai jembatan termegah di dunia. Nah, di Indonesia punya Suramadu. Saat diresmikan, jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa ke Madura ini merupakan jembatan terpanjang yang pernah dimiliki Indonesia. Jembatan Suramadu dibangun sejak tahun 2003 dan mulai difungsikan pada tahun 2009 sepradi. Menurut catatan, panjang jembatan Suramadu mencapai 5.438 meter yang secara struktur terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan Suramadu memiliki lebar sekitar 30 meter dan menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Menarik ya, meski dioperasikan layak ke jalan tol, jembatan Suramadu juga diperuntukkan bagi pengendara roda 2. Lajur roda 2 berada di sisi bagian kiri pada masing-masing ruas jalan. Mendilihat dari kejauhan, jembatan Suramadu disanggah oleh beton berbentuk menara kembar yang akan terlihat menyala ketika malam hari. Menara itu mempunyai tinggi sekitar 140 meter yang dilengkapi konstruksi kabel stayed untuk menopang menara. Sedangkan lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter. Mengingat lalu lintas perairan Selat Madura yang selalu ramai dilintasi perahu ke kapal laut, bentuk jembatan Suramadu dibuat tinggi di bagian tengah. Pemberian ruang setinggi 35 meter dari atas permukaan laut itu dimaksudkan agar jembatan tidak ganggu lalu lintas perairan yang ada di bawah. Selain bertujuan untuk meningkatkan laju mobilisasi warga sehingga tercipta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, jembatan Suramadu diharapkan juga mampu jadi simbol kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian ekstra dari masyarakat Indonesia untuk terus jaga dengan tidak ngerusak. Nah, sepradi, itulah dia jembatan Suramadu, megah dan indah sekali. Sekali-kali jadilah gimain kesini sepradi, oh nyube, nyebrang dari Jawa ke Madura lewat jembatan Suramadu. Itulah dia sekaput kita siang hari ini. Sesaat lagi jam 13 sampai jam 14 kelaah kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Pro 4 Jakarta. Menutup perjumpaan kita di sekaput, kita kembali dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan yang pasti ya. Lagu siapkan untuk nganti siang hari yang cuaca panas meretet nih sepradi. Yo, sehat selalu untuk kita semua dan tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI. Ngeliat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobradi sahabat budaya, untuk selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelas saat kita ikuti suara budaya Nusantara, KRRI Prompet, Jakarta.
2: Marta Dinata, RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

di program Sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Siang.
2: Henche, bukan Kak Henche.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Itu kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Hence?
2: Narasumbernya ada depan saya nih.
1: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
2: Oh, boleh.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kita langsung ya narasumber kita ya.
1: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
2: Oke.
1: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
2: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
3: Sore Pak Ence, sore para pendengar.
2: Oke, okay. Itu ada sama si Lia juga yang ada di Jakarta.
3: Oh, sore Ibu Lia.
1: Iya, sore.
3: Sore.
1: Di sini siang ya.
3: ada lagunya itu yang sore-sore.
2: Iya, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
3: Oh, iya iya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kan masih siang.
3: Berarti Jakarta lari.
2: Jalan.
3: Siang lari, sore
1: iya,
3: jalan.
1: Iya.
2: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
1: Oke, okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang Kak Henci.
2: Suaranya hilang.
1: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Henci.
2: Oke, okay. Kalau gini gimana?
1: Lagi Kak, mungkin.
2: Masih belum ya?
1: Iya.
2: Oke. Okay. Masih belum katanya, suaranya masih
1: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
2: Suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
3: Halo Ilya, apa kabar?
1: Baik.
3: Baik,
1: baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
2: Oh, kecil banget.
1: Iya,
2: juga.
1: Kecil banget terdengarnya.
2: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
1: iya,
2: buat sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
1: Oke, sambil nunggu mungkin
2: iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
1: Boleh.
2: Boleh ya Lia?
1: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
2: Oke, kita satu
1: sambil
2: lagu
1: nunggu
2: dulu
1: ya.
2: Ya
1: oke, baik, terima kasih Kak Inci.
2: Oke, Lia dari situ aja ya.
1: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya,
1: iya. Oke kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya. Mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Bagaimana? Halo Pak Ajo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Julia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika lo kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika ya, memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya, maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
4: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap

0: dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah PNC, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Tambun ini bukan cuma menyanyi misalnya, saja, bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan, Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya mulai berpikir, oh iya, ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
0: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara halal yang lama atau halal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dan itu terbukti rata-rata penyanyi Ambon
2: sekarang ini ya, apalagi sekarang ini
0: anak-anak pop dan itu touch other bisa banyak orang itu lewat tadi tuh middle frekuensi penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
0: orang ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya, ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911311544, dan WhatsAppnya kita ada nih Kak, WhatsAppnya kita nanti di 0813-5624-5887. Basudara bisa langsung di situ saja, nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya, kayaknya kita putar donjir, kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia, kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh, Donci. Okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke.
2: Oke ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0913-11-5444.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita langsung aja ya, Lika.
1: Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik. Sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung. Apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Kak? Okay. Nah, itu aja Kak. Thank
2: you. Oke. Okay.
3: Terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edu. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar, dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah, itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah, Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain jukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah, salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah, musik tradisional, Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu, di paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh, Malaysia. Kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit.
5: Kecil.
4: Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki itu, diteliti itu kenapa aku menyanyi semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Slang. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari, tapi rata-rata kalau lihat perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
5: Nah, itu kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang nona dan cerita tentang mama.
5: Iya, betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi karena tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer iya, katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Baegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Halo.
5: Selamat sore ya. Aha, dengan Cegu Riang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Oke, okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cegu.
6: Lagiannya Kakak Hengce,
1: ya Kak Hengce. Iya, Hengce. Iya. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal yuk Cegu.
6: Iya,
4: Kakak Hengce. Iya,
1: salam
4: Ibu,
1: kenal.
4: Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cek.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu enggak Bung Cek? Pasti Bung Cek udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, pasal polnya AMO.
5: Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni, Bapak. Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Kamu
6: juga ya?
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starboard ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
5: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026, benar?
4: Iya, betul.
6: Nah, bagaimana sebenarnya lebih
4: aku? Terima kasih.
6: Ya lebih ke pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
5: panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya,
6: makin ya karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif UNESCO.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya,
4: tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
4: Wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya?
1: Jadi
6: apa? Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya.
1: Veronica.
6: Musik
4: nanti
6: ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Silakan.
4: Apa jawabnya? Daegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan Music Tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan, budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks kemana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu,
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih, Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya, Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya, Pak Roni?
1: Iya, boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman, katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain. Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga, ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, salah satu bursa seni terkemuka di Asia Tenggara, Art Moment Jakarta kembali digelar tahun ini. Art Moment Jakarta siap dihelat pada 4 hingga 7 Juni 2026 mendatang di Agora Ballroom Jakarta Pusat. Salah satu platform seni modern dan kontemporer ini

Selamat siang Spredi sahabat budaya, 12 tahun eliminasi, kasus malaria kembali ditemukan di Bangka. Kasus malaria ditemukan pada beberapa warga di Kabupaten Bangka akhir-akhir nih. Sebelumnya, Bangka menyandang status eliminasi malaria sejak 2014. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi ngomong, kasus ditemukan dari hasil pemeriksaan terhadap warga yang mengalami gejala demam dan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaan, pasien dinyatakan positif malaria. Kasus ini jadi perhatian karena Kabupaten Bangka lah eliminasi malaria sejak 2014. Tapi ada kasus ini nunjukkan kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Dia jelaskan pasien yang terkonfirmasi positif malaria telah mendapatkan penanganan medis dan pemantauan dari petugas kesehatan. Ada 24 kasus, sisa 7 pasien yang sedang dirawat. Dinas kesehatan juga melakukan screening dengan sasaran hampir 300 orang untuk memastikan tidak ada penularan lanjutan. Warga Bangka Aldi nyebutkan penyakit malaria yang terjadi nyasar warga pendatang beraktivitas di kawasan tambang Dusun Bubus. Mungkin belum ada kekebalan tubuh karena kalau untuk di Bangka sendiri alhamdulillah malaria lah tak diagi. Kendati demikian, dia berharap masyarakat sekitar tetap harus waspada agar tidak terjadi penularan. Sekian kabar bubble jam 2 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu deh, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi, ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek. Oh, dari Amerika, nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangane. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan. Madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak kok?
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
5: Mai Matea Bintit.
6: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate, Mai?
7: Apa, Girom?
6: Ngapainnya kak nih, Mai? Lain umon hari ini?
7: Nih, harum. Mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita samar.
6: Mai Bintit.
8: hidup ya Allah.
3: Ayolah, aku males kepo nih Rom. Diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
8: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang intai orang mandi mah yuk.
3: Ukan ya Rom. Udah telepon nenek makan telok Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh,
8: jen nyalah kayak telok. Mai melah bintit-bintit lah.
3: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
8: Aduh sakit
3: Rom.
8: Perutku mai gay pok
3: nih
8: mai.
3: Nih ha, kita sih kok surang ku kiri pok kanan Romo.
8: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok mayo.
3: Oh,
8: pantes lah, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan kau, Kak Mai.
3: Gising, Rom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
8: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang, kan, Mai?
3: Maksud, Pak Rom?
8: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, de abdolah semen yang kanan bi bengkak, Mai.
3: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
8: Yo, kayak Mai, ngapa geli?
3: Neng, ha, kayak Pak lah, mata bintik sebelah nih, ha. Kayak Pak nih, nyelangkit lah, kayak Pak, ha, ha.
8: Aduh.
3: Gayel, Pak, ha.
8: Yo, lamai, jadi lamai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anong kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
8: Dek lain pok nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek pok nemai.
3: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan pok ne Rom?
8: Wah. Yuk, jangan kenakut ku ne Mai. Ngapain badanku Mai?
3: Apanya badan pok bengkak galin Rom?
8: Kan Mai yuk. Pajak oh kan imang mang oh.
3: Yalah Rom, Rom menak seolah raga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung ne?
8: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
3: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
8: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi mang, bi nak kemana tu? Matilah, bi ke amang tu.
3: Kenal limang pok ke amang bi edik Roma.
8: Dek. Ku cuma manggil bayi Mai. Ku keramah orang
3: kan. Aduh, sedang lah pok ne Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Tiga orang Rom, ingka orang pok gile Rom. Ah, Roma.
8: Deng Mai. Mulut-mulutku, sekoyok ku be.
3: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
8: Wih, nuwe, kada ingin gak ku Mai.
3: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
8: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa mesenge ku ngeteh ku Mai berjalan Mai.
3: Tulah, melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
8: Awak Mai, lah ngep-ngep nyabe ku Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
3: Ngapa dak kita ke warung bakwan Pina bae Rom? Makan bakwan, minum es gile.
8: Ai, tahu bae kan nih Mai, ku tengah haus, seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengahnya be ini minum es ho.
3: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
8: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
3: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
8: gue. Baca pok pesandiwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
3: Hahaha. Mantap, pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
8: Ao pacak o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih Mai, imang lah kan nih Mai, tega nian kan nih Mai.
3: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
8: Yo pon, tapi pelan-pelan Mayo, dek kuatnya biru nih.
3: Rom.
8: Lagi ya. Jauh dak Mai?
3: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwana Rom.
8: Iya pon, kula dek tanagi. Iya.
3: Aku gindong Rom.
8: Dek kau ada telapok kelimpet Mai.
9: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
11: Panam ya dia ke muru peret ya nya, oh nya buru burung peret nya, habis padi kita dimakan peret dek udak masak aben nya.
12: Oh lah ba kamen pacak muru ha
13: su
12: Ba, alon di putek padi ya, Ba. Menunggu masak habis dimakan peret, ne.
11: Oh, lapon bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
12: Oh, lapon, Ba. Kamen siap.
11: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
14: Setuju.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Yo ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha, di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
5: Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya Umat Islam, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
4: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
5: Pulau Bangka yang terdiri dari kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian, memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
4: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru ngeruah atau nispu Sa'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bulu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
5: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
4: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya, tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
5: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid. didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
4: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa kanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nispu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
5: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
4: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya, semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
5: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.
6: Kawin ya, Bung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pak, nggak pagi, Mai.
2: Kok nggak tahu deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nggak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek.
2: Pacak
1: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Pro Dangdut.

0: Berincak berdaya seperti di sore hari ini yang super cerah untuk wilayah Sungai Letke sekitar ya untuk ikat seperadik-seperadikku yang nak bergabung seperadik di 08 12 13 14 10 3 9 seperadik. Nah cuaca macam nak neok cucok lah long kita berjoget agak semangat men kek ngilangan tu karena biasanya baru selesai boci alias bobok ciang uhuy. Oke lah, aku angkat dulu penelpon pertama kali ini. Halo, berincak bedae.
1: Wah,
0: bo, lemas lah Embera. Semangat, G. Embera. Babang Embera nih, apa kabar?
1: Sehat lah, belum sehat.
0: Belum sangat sehat, Mo.
1: Oh. Oh.
0: Tapi rutin kan berobat ini, Embera?
1: Itu lebih ya, waktu bed dari
0: siang. Oh, lah pun lah.
1: Pagi ini.
0: Segera diangkatlah penyakit, Ok.
1: Alah.
0: Ya lah apa nah. Babang Embera denger lagu apa sore ini?
1: Aku Abang Roni lah.
0: Abang Roni? Ah. Oke lah, untuk siapa lagu nih Abang Roni ya?
1: Buat Ria. Buat Ria. Buat Inquiry. Marek. Wah, Abang Hakim menem. Wah.
0: Siapa lagi?
1: Buat Ramadan, Bang Sus. Buat Hamid. Wah, Bayan. Wah, Hamid, Put. Il. Buat Li. Wajah wajan wadi walubi wad lin
0: laha
1: wad iku asli wad Melo. Buat Udah Sumi Galang.
0: Gale-gale lah pun nak.
1: Buat aja deh.
0: Ya lah pun Embera.
1: Ya lah.
0: Ya makasih Embera. Untuk Sepradi yang lainnya yang nak bergabung, oh silakan kita lanjutkan kembali. Namun saat ini kami informasikan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Sungelet dan sekitar. Selamat menaikkan ibadah sholat asar bagi yang melaksanakan. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang masih dalam menjalankan rutinitasnya, tetap semangat Sepradi. Semoga aktivitasnya terus diberikan kelancaran.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: makan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Oke, seperti ini kita lanjutkan kembali bergabung di Bedincak Bedae kali ini. Halo Bedincak Bedae. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Julia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.

0: Julia.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah al-baqarah.
0: Wih, seger setelah denger Julia di Berincak Bedai ini.
1: Alah, siapa lagi kalau bukan Julia Molek yang Mbak Bunga dan
0: Jawa. Waduh, lu kali lagu nih mantul-mantul lah pilihan Julia nih, pasti seru nih.
1: Pasti dong. Apa tema, Ro?
0: Tema hari ini sebenarnya membahas sebuah virus yang baru masuk di Indonesia.
1: Apa-apa?
0: Virus. Kalau 2019 dulu tuh kan ada virus COVID-19.
1: Ah, COVID. Corona. Kalo,
0: oh.
1: Sekarang nih enggak tahu virus apa ya.
0: Nama Tuhan Tavirus. Yang dikhawatirkan akan berimbas macam kayak 2019 dulu lah macam tuh.
1: Ah, itulah yang buat budak pada bodoh tuh kan.
0: Mm-mm.
1: Budak pada bodoh, enggak sekolah. Akhirnya bermalas-malasan di rumah.
0: Banyak yang terimbas lah waktu itu ada ekonomi apa lagi anjlok.
1: Ekonomi melemah gara-gara itulah. Perasaan dari semenjak yang COVID tuh berlanjut ke depan-depan tambah lemah perekonomian Bangka Belitung nih. Bangka baik tapi tidak tahu men Belitung.
0: Tidak tahu juga men di luar kok.
1: Tidak tahu lah. Apa tadi tuh penyakit virus antivirus?
0: Antivirus nama.
1: Ngapain tahu harus ada virus tuh? Baca dah di dicegah sebelum
0: cuman baru-baru nih lah ada bayi virus tiap tahun ini tuh dak.
1: Asal kita tuh jaga kebersihan bayi, walaupun kita tidak jaga kebersihan, yang penting jangan banyak pikir, kok. Tuh asal kita tidak begadang. Kita tuh kalau ujian tuh harus dijalani, karena kan ujian tuh kan dari Allah. Jadi kita harus ikhlas, karena itulah diizinkan Allah supaya kita nih tetap ingat kepadanya kayak tuh.
0: Iya, baiklah Ibu
1: kita
0: Ustazah.
1: Tuh virus tuh bukan berarti kita tuh apa ya. Kita tuh diberi ujian berarti umat pun ya lupa kayak kuok. Nah, macam tuh kata Allah tadi tuh. Nah, jadi dia tuh nak mengingatkan kita supaya kita tuh ingat ke Allah tadi tuh, hamba nih lupa mungkin kan separuh.
0: Iya.
1: Katanya
0: baiklah ya Ustazah.
1: kata Julia tapi kata orang.
0: Curhat dong Ma.
1: Iya curhat dong Ma. Gimana dong?
0: Mama Dede curhat dong.
1: Oh, curhat Indo ya.
0: Oke lah pernah nih Julia. Lagunya apa ini Julia?
1: Lagu bagus nih dari Revo Ramon.
0: Yang mana itu?
1: Wahai pangeranku, apakah kau membenciku? Ataukah kau tak sudi lagi? Pasti ada kan rasa sayang di hatimu, masih adakah sisa cinta di hatimu?
0: Iha.
1: Masih adakah?
0: Masih adakah judulnya? Masih adakah judulnya?
1: Masih adakah kalau tidak salah sih?
0: Revo Ramon
1: yang ini ya, yang klasik, yang gitar tuh. Julia suka tuh.
0: Oke, siap kalau gitu. Oke,
1: siap. Gue pinter Rara nih nyari lagu. Salam untuk pertama, untuk yang spesial nih, untuk ayam bebek Julia lo. Yang ada di Kalimantan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan putra Sambase, jangan sampai gimana ya?
0: Jangan sampai ape.
1: Adalah kok.
0: Was-was benerin deh ya, Nek. Kededep ku denger.
1: Jangan sampai hilang lah. Rasa sayang.
0: Uhuy. Hai.
1: Ketahuan deh. Untuk Yusriatu, Nak. Untuk Bang Ridho, guys, sudah tuh untuk Bunda Mary yang tersayang, yang tercantik tuh. Sudah tuh untuk Mama Rati, sayangku cintaku, segalanya aku tuh.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Fitri, yang ada di Sri Menanti.
0: Yo.
1: Terus untuk Koya, untuk anak yang Cion tuh, Imelda, kena.
0: Imelda.
1: Sudah tuh, sampai aja. Aduh, lupa. Untuk Pak Abdul ke Bu Rida di Bintet, oh, untuk kakek Sakamura, okay. Semoga sehat selalu lah beliau. Sudah tuh untuk Mangyan yang ada di WTN, kayak Mak Tina yang biasa ngopi kan di teras. Sudah tuh untuk Pak Iin juga, sudah tuh untuk Yaswamit yang baik hatinya, terus untuk Pak Damiri, untuk Ko Ayung, Awa Zaizi atau apa ya, udah tau lah namanya. Sudah tuh untuk Mang Gujang pinang sebatang yang hanya sebatang batang pinang. Sudah tuh untuk Mang Brahim 86, untuk Buda Sumi ya. Sudah tuh untuk pokok sate di
0: siapa tuh? Lah
1: kayak Allah.
0: Nah, tuh bayi.
1: Anur Hadi ge ya.
0: Okay,
1: semoga kita sepradiknya gak terkena, terhindar lah dari virus tuh. Semoga kita semua ini selalu sehat dan bahagia selalu. Oke, ini siku lagi ini Jamila tuh? Mungkin udah denger. Sudah tuh kayak segala-gala lah, kayak semua lah, pradik keempat dari RI. Apa Rara? Untuk Rara, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Semoga kita terlindung dari penyakit tu, Rok.
0: Amin.
1: Pokoknya dihadapi lah ujian tu, Rok.
0: Siap, Ustazah. Dihadapi
1: dengan lapang dada.
0: Yo, terima kasih.
1: Masih hidup. Semangat terus.
0: Semangat. Cayo, ganbate.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Seperti ada Julia yang lah bergabung kayak kita. Kita lanjutkan kembali. Halo Berinjak Badai. Bo terputus. Aduh, duduh, mana nih suaranya? Tadi padahal sudah tersambung. Yuk, untuk Sepradi Sahabat Budaya 08 12 13 14 10 39, kembali kita ke penelpon. Halo Berinjak Badai.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, sama siapa ini?
2: Orang jauh nih.
0: Orang jauh, siapa tuh?
2: Saya dari Kalimantan Tengah.
0: Dari Kalimantan Tengah, siapa ya?
2: Saya biasanya masuk di radio ini, Edo Permana. Bang Edo Permana nama saya.
0: Siapa namanya? Edo Permana?
2: Iya, benar.
0: Oke, salam kenal ya Bang Edo ya.
2: Salam kenal juga buat ini ya.
0: Iya, sama Rara. Bang Edo, sama Rara nih Bang Edo. Dari Kalimantan mana tadi?
2: Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya.
0: Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Oke, Edo Permana. Bang Edo sehat?
2: Alhamdulillah, sampai sekarang ini sama Mbak Rara nih, jadi agak sehat gitu ya.
0: Gimana cuaca di Kalimantan Tengah, Palangkaraya?
2: Di Kalimantan Tengah, cuacanya tadi panas, juga agak mendung. Jadinya nggak mendung, tadi panas sekali ini mendung nih, kelihatannya mau turun hujan, nggak tahu juga ya Mbak ya.
0: Oh gitu, oke lah kalau gitu ya, jaga kesehatan aja cuacanya.
2: Amin.
0: Sama kayak di Bangka
2: Belitung.
0: Oke, Bang Edo punya apa?
2: Acaranya apa nih?
0: Kita namanya tuh Berinjak Badai, cuman dia adalah lagu-lagu dangdut. Berinjak Badai. Berinjak Badai itu berjoget gitu, berdendang gitu Bang, artinya. Tapi bahasa gitu ya, lokalnya kita. Kalau di Palangkaraya apa jadi bahasanya kalau di sana?
2: Berdendang itu.
0: Berdendang aja ya.
2: Enggak berdendang ya, lagu dangdut aja biasanya radio Palangkaraya.
0: Iya.
2: Perempat Palangkaraya biasanya lagunya berdangdut aja, biasanya adanya berdengkel aja.
0: Oh iya, oke lah. Oke, Bang Edo, ada lagu favorit kesukaannya mau kita dengarkan sama-sama sore ini?
2: Boleh aja.
0: Lagu apa tuh?
2: Aku bukan Rahwana aja.
0: Hah?
2: Aku bukan Rahwana. Iya.
0: Oke, Rara carikan. Bang Edo mau sapa-sapa, mau kenalan sama siapa? Silahkan nih.
2: Salam jaya buat pendengar Trompet Pengaliat ya. Semuanya semoga salam sehat ya, banyak rezekinya, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa semuanya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Rara terutama, sehat selalu ya Mbak Rara ya.
0: Oke, jaga sehat juga Bang Edo.
2: Oke, itu aja Mbak Rara, nanti kadang-kadang gak bisa masuk lagi. Salam saya, jumpa Mbak Rara ya.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Terima kasih banyak Mbak Rara ya.
0: Sama-sama, kembali kasih.
2: Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Pro 4 Sungai Liat. Oke, seperti jauh-jauh dari Kalimantan Tengah, yaitu dari wilayah Palangkaraya. Untuk Sepradi yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami, kita kembali ke penelpon. Halo, Berincak Bedae.
3: Sampai hati.
0: Waduh, mantap ini. Dari Bandar Lampung.
3: Iya, tadi pun.
0: Ya pun.
3: Gimana nih kabarnya?
0: Kabarnya baik ini. Ini Babang Tampan kan?
3: Iya kok, tempe.
0: Babang Tampan.
3: Iya.
0: Baik, sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah, wawai, sehat.
0: Wawai, itu artinya sehat ya?
3: Ya, wawai.
0: Wawai, oke.
3: Okay. Bukan, jangan ditambahin A, jadi Hawaii. Hawaii
0: bilang gitu. Gimana, udah nyeruit belum nih?
3: Belum, karena hari ini kan panas. Jadi kalau nyeruit enaknya itu hujan-hujan. Bener-bener. Atau malam nyangatnya yang dingin-dingin gitu.
0: Jadi hangat, hot-hot kayak hangat. Gitu ya.
3: Nah, hari ini dari pagi sampai jam segini mataharinya itu kayak 77 derajat Celcius.
0: Waduh. Bisa mencair ya.
3: Mencair ya, tukang es. Apa temunya ya?
0: Ini virus terbaru yang masuk di Indonesia.
3: Oh iya, virus yang terbaru ini sih. Kalau saya sih prinsipnya itu siapa namanya, kebersihan sih itunya yang terutama.
0: Mengedepankan budaya hidup sehat ya.
3: Iya, yang apa-apapun kita pun kalau tempatnya bersih ataupun rumah kita atau di tempat kerjaan kita ya buat kita sendiri. Kalau kotor ya sarang virus menurut saya.
0: Benar, setuju. Oh,
3: makanya kalau saya lihat di sosial media yang ada virus yang terbaru itu kayaknya aduh emang sangat miris sekali gitu. Semoga aja hilanglah di muka bumi ini.
0: Amin.
3: Itu harapan saya.
0: Siap. Oke deh.
3: Terus lagu ya.
0: Iya, lagunya apa?
3: Lagunya, karena hari ini cerah banget, aku juga ceria selalu. Lagunya Gembira Ria, bisa gak?
0: Gembira Ria itu yang nyanyi siapa?
3: Itu temanya apa? Itu rapnya yang Gembira Ria. Roma Irama ya?
0: Gembira Ria kayak itu ya, Roma Irama ya. Bukan sih?
3: Iya yang, bilang kan rasa gelisah, gitu. Apa tuh judulnya?
0: Langsung krik krik krik, aku sedang mencari apa itu berputar-putar ya. Mari kawan-kawan, yang itu bukan ya?
3: Iya, ini kawan-kawan, itu bukan kamar. Kalau mari kawan-kawan mah yang pentingnya sih judulnya.
0: Na bukan itu ya?
3: Ini kan rasa dengan si sayang, ada pun Roma Irama itu.
0: Kalau Roma,
3: judulnya Hello.
0: Hah?
3: Kayaknya Hello.
0: Oh Hello dangdut. Ya kan? Iya kan Hello dangdut kan?
3: Iya Hello dangdut dari Tas Gerpes.
0: Oh jadi mau yang ini Hello dangdut ya?
3: Hello dangdut aja itu ramai kalau Hello gitu yang aus gitu, yang digoyang-goyang gitu.
0: Oke siap. Udah lama nggak denger ya.
3: Saya salam buat Ibu Kori ya. Di daerah mana tuh Ibu Kori?
0: Yeah.
3: Terus juga ada Ayu itu Ayu Julia di Airway sama Bang Putra Kambasnya Kalimantan. Terus juga ada Ibu Rindu. Terus juga ada Budi Sumi, ada Pak Ditrimo, ada Kakak Sakamura juga.
0: Yep.
3: Buat semuanya aja lo ya.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Lagunya yang
0: Hello. Oke lah kalau begitu.
3: Jadi teka-teki ini judulnya mau penyanyinya. Terima kasih, assalamualaikum, tapi pun.
0: Yo, ya pun, terima kasih, waalaikumsalam. Oke, untuk sahabat budaya nanti kita lanjutkan kembali ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bedincak Bedai sore kita hari ini.

0: F.
1: Pak, nak pagi mai.
0: Pak nak tahu dah F.
1: Malak kau kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S S, tak S S.
0: Ya S, ni dah lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
1: Hah? Pesta?
0: Aku eh?
1: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nya bukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Aku pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepile mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
0: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Pacak
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oke, Supradi, tadi ada miliknya gelandangan Roma Irama yang menyanyikan, ada juga Yulia Citra di balik penantian di request sama Pak Irto di seputaran Pangkal Pinang. Ada juga Ibu Yuni yang melalui WhatsApp laku sapa untuk Ika di sore hari ini. Lagi di segmen Berincap Daya kita, Supradi, ya silakanlah Supradi request langsung lagu kesukaan, lagu favorit Ika untuk sore hari ini. Yang sedang berolahraga sore, menikmati cuaca sore di wilayah masing-masing, selamat sore bayi. Halo Berincap Daya.
1: Oh, halo, Cak Bedaya.
0: Yo, apa kabar, Mang Amat?
1: Wah,
0: empat ya, Teh. Alhamdulillah, Mang Amat nih gabung. Sehat, tak, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mang Amat lagi ngapanya sore ini?
1: Lagu, Wak.
0: Mang, Amang lagi ngapa? Di kebun, kan? Apa di rumah, lah?
1: Di apa, ya?
0: Oh, lagi santai ya, lah pun nah. Mang Amat, denger lagu apa?
1: Lagu HB1.2,
0: salam untuk siapa?
1: Julia yang cantik, siapa yang punya?
0: Uhuy.
1: Dalam kamar makan memarati, kan bunda sumi, kan ayo amuna, kan ayo cinta. Karena mangyan, karena merahim, karena koyau, karena mangacong, karena bujang, karena mangselaiman, karena yukmar, karena hamoy.
0: Kan hamoy, Allah pun kan hamoy. Ya. Makasih, Mang Amat.
1: Apa?
0: Yo, makasih, Mang. Lega bung.
1: Yo, kan berani teman petugas. Pulang hati-hati.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Lanjut kembali untuk Supradi yang bergabung ke iku di 08 12 13 14 10 39. 1.2, adik yang cantik, siapa yang punya? Kita kembali ke penelpon. Halo.

0: Ya baik.
1: Halo, Brinca Bedai juga.
0: Ya, Mang Yan.
1: Oi.
0: Apa kabar Mang Yan sore ini?
1: Alhamdulillah, mendung-mendung sangat duduk di teras nih dengan sore kak.
0: Oke lah, Mang Yan sore ini ada lagu apa yang didengar?
1: Lagu Titi Senora Muksin, no?
0: Yang mana tuh?
1: Lagu duet Titi Senora Muksin, Kebinaria.
0: Kebinaria.
1: Au.
0: Oke lah.
1: Salam-salam ke mengamat di mengamatan dekat kulit makan ketupat. Mendak kalau aku tanggal 23 makan ketupat. Ke mengamat ke Pak Ibrahim ke Bang Ngomong Jawa ke Julia di Airwa ke Putra Sambat. Terus kayak Yurida di Bentet, Bang Abdul di Bentet, kayak Mama Rati di Pegarawan, sampai Yo Amina di Rabu,
0: sampai Gi,
1: nah sampai kayak Andira, sembuh semula ke toko Andira.
0: Oh, Gi lemes, mana?
1: Kayak Murhadi yang penakut.
0: Takut ke apa?
1: Entah, takut ke apa deh. Mandi itu sesuatu lah, takut di rumah aja di situ, jalan TPA. Di depan lapak besi, aku tahu, Mang Yan tahu rumah. Itu banyak.
0: Oke, siap. Makasih, Mang Yan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mang Yan, yang selalu bersama RRI Pro 4 Waktu Santai. Dan untuk seperti yang lain, agen yang gabung, masih kunantikan di 08-12-13-14-10-39. Kita lanjutkan ke Walia, seperti. Halo, Berinca Bedae.
2: Halo, Berinca Bedae. Sampai ya, Tia.
0: Apa kabar, Koyau?
2: Baik.
0: Baiklah. Tengah ngurang ikan.
2: Tahu.
0: Weh, sampai ke sini haruma.
2: Nyontoh sampai kandian ya.
0: Tahu, weh. Ikan apa ini digoreng ini?
2: Ini ikan apa ini, ikan segor.
0: Apa panto ini? Sayur darat?
2: Sayur panto ini, ikan digoreng.
0: Tahu. Alapun, nah. Untuk Ko Ayau yang tengah masak, rajin memang lah Ko Ayau nih. Denger lagu apa Ko?
2: Lagu Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung. Oke lah, Aduh Buyung nih untuk siapa Ko?
2: Apa?
0: Salam untuk siapa?
2: Oh, salam-salam nih. Buat Mang Amat. Wahyung.
0: Yo.
2: Suamit. Bu Sinta. Nang Ibrahim. Bu Mary, ayah Bujang, Rido Saryatun, Mang Yan, Bu Marni, Bu Kori, Kio Malek, Eke Salamura, Mama Rati, Fitri, Bu Rida, Julia, Iing, Jadi senin semua enak lah.
0: Oke lah pun siap.
2: Ini ada pantun sedikit kak.
0: Apa mana nih pantunnya nih?
2: Bawa cangkur pergi ke ladang.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membawa tabib.
0: Cakep.
2: Masuk hati naik di bertandang. Tapi saya enggak punya duit.
0: Wih.
2: Jam berakin mong hei toto lah.
0: Oke, sin mong toto untuk Ko Ayau. Oke, kita lanjutkan kembali Sepradi yang bergabung di Berinca Bedai kita kali ini. Kami masih terima penelpon untuk Berinca Bedai kita. Sebelum ke Rara, putarkan lagu-lagu yang di request kayak Sepradi Sepradi ku tercinta. Yang tengah menikmati waktu sore santai. Halo, Berinca Bedai.
3: Ya Bedai, hai sampai hai.
0: Apa kabar Bang Rido?
3: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Ya, Bang Rido lagi ngapa?
3: Apa?
0: Lagi ngapa Bang Rido?
3: Nontonin ke sholatnya. Santai rumah lah.
0: Santai-santai. Lah pun nah. Bang Rido nak denger lagu apa sore ini?
3: Lagu apa? Lagu apa?
0: Terak. Lagu apa Gebik? Elvi Sukaisi.
3: Hah?
0: Elvi Sukaisi.
3: Lagu sing nang 48.
0: Lah pun.
3: Nang bilangin segera.
0: Oke, siap.
3: Selama.
0: Silakan.
3: Selama aku Trio.
0: Hmm.
3: Tapi Muhammad kok. Oh.
0: Oke.
3: Okay. Pak Ibrahim Trio, Ibrahim.
0: Oh lah.
3: Abdul Tintin dan Tintin, oh Rulia, Emera. Hmm. Pak Cita Dua kok. Bisa pagi hari kita di lampu. Hmm. Ayo. Apa Ibu Arni ya?
0: Oke. Okay.
3: Ibu Fitri.
0: Waalaikumsalam. Sebagai penelpon terakhir kita Sepradi, makasih untuk gale-gale ya Sepradiku tercinta yang telah bergabung di Berincak Bedek kita edisi sore hari ini. Kita jumpa lagi esok setiap hari jam 3 hingga jam 5 sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
4: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginde itu. Nah, Batu Beginde itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan, karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'kob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginde ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang, karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Balitungga Dewi Hisem itu. Batu Beginde yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Balitungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'kob, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
3: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginde masih ada batu Adam Melit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
4: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya, dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginde. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginde adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginde.
3: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginde. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
4: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginde akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
1: Dari Sungai Liat, suara

0: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untukmu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Jelajahilah segala penjurunya bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya engkau kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik pendengar, selanjutnya pukul 17.50 waktu Indonesia Barat kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bacakan surah Asy-Syura ayat 15 sampai dengan selesai yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حج

RRI Perompas Menggeliat Sahabat Budaya, kami akan hadirkan ragam informasi di kesempatan kali ini berkenaan dengan keunikan, kekhasan daripada Indonesia, antara lain seperti jembatan-jembatan ikonik yang terpopuler di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, khususnya ketika malam hari itu, keren, jembatannya bagus, cantik, aesthetic seperti itu. Tapi ternyata di Indonesia juga ada, bukan hanya di luar negeri. Selengkapnya akan kuhadirkan untuk Sahabat Budaya. Jadi kalau kita pergi ke beberapa wilayah di Indonesia, memang kalau ngomongin tentang jembatan, pastilah berfungsi sebagaimana mestinya, menghubungkan antar wilayah, antar pulau, ataupun tujuan yang ada di Indonesia. Tidak sebatas fungsi ya, Bay, tapi ragam jembatan yang dimiliki Indonesia punya desain struktur mulai dari yang bisa sampai yang megah, sehingga tidak jarang beberapa jembatan penghubung ini menjadi ikon dan landmark dari daerah yang ada di tanah air. Macam kayak jembatan Tengku Agung Sultana Latifah. Diresmikan tahun 2007, jembatan terpopuler di Indonesia ini menjadi ikon dan landmark di Kabupaten Siak. Punya panjang jembatan sekitar 1,196 meter, jembatan Tengku Agung Sultanan Latifah ini menghubungkan Kabupaten Siak, Jalan Lintas Pekanbaru yang terletak di Sungai Mempura, Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Jembatan Tengku Agung Sultanan Latifah ikonik di Indonesia punya nama resmi jembatan Tengku Agung Sultana Latifah, namun lebih populer dengan nama Jembatan Siak.

103,9 FM Perumpat RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Cacapulando.
1: Oke, SL Musik Mania dimanapun kalian berada, masih bersama tiga pemuda berbauran. Berbahaya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu lawas ya.
2: Betul.
1: Ini lagu tuh fenomenal banget. Legend. Seorang komedian, legend, almarhum Benyamin Sueb, yaitu nonton bioskop.
2: Oh, iya.
1: Wah. Mantap. Tapi kepikirannya bikin lirik, nada, gitu, pas gitu, itu luar biasa. Legend lah pokoknya. Oke, kita coba bergabung dengan tiga pemuda berbahaya. Nonton bioskop.

0: Abis kayu, nasi dek masak.
1: Maknanya, pekerjaan yang sudah mengeluarkan energi atau modal yang besar, tapi tidak selesai.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Desa Pejem, terletak di Kecamatan Belinyo Bangka, masih melestarikan tradisi peninggalan masa lampau. Masyarakat menyebutnya Nuju Cerami. Nuju Cerami diawali dengan menggotong lesung di depan rumah tetua adat. Dialasi dengan daun terung asam, disembur dengan bonglai dan air yang telah dibacakan doa. Kemudian, sejumlah padi dimasukkan ke dalam lesung untuk ditumbuk 7 kali, ditampi 7 kali. Setelah bersih, lalu dimasak menggunakan periuk yang ditutup daun asam terung. Nasi yang telah matang diletakkan dalam timpa bersama telur rebus, dan nasi ini pertama akan disajikan untuk bereje yang merupakan alat bertani dan menyimpan padi. Puncak perayaan Nuju Jerami dilaksanakan layaknya pesta besar. Dengan harapan, ritual ini mendapatkan keberkahan pada masa yang akan datang. Masyarakat yang hadir sangat antusias menyambut Nuju Jerami karena siapapun yang hadir di desa mereka adalah saudara dan sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan upaya melestarikan tradisi turun-temurun.

RRI Perempat Sungai Lewet, sahabat budaya Sepradi, kami temani untuk kesempatan malam hari ini. Yuk kita jalan-jalan ke Jembatan Barelang. Ada apa di Jembatan Barelang? Ketika kita melintasi kawasan Jembatan Barelang yang diprakarsai oleh Presiden Ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, di mana jembatannya dikenal juga dengan nama Jembatan Habibie, Jembatan Barelang ada di Jalan Trans Barelang Galang, Kepulauan Riau, sebenarnya merupakan gabungan dari rangkaian 6 buah jembatan yang menghubungkan beberapa pulau di Kepulauan Riau, yakni Batam, Tonton, Nipah, Rempang, Galang, dan juga Galang Baru. Dari jembatan Indonesia yang megah ini memiliki panjang 385 meter. Yang menarik dari jembatan Barelang lainnya adalah para pengguna jalannya dapat menikmati indahnya pemandangan Laut Cina Selatan ketika melintasi ya. Selain itu juga ada jembatan Mahkota 2 ada di lokasi Jalan Sungai Mahakam Sepradi di Simpang Pasir Bontang Bar, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Jembatan Mahkota 2 ini memiliki panjang mencapai 1.428 meter dan tercatat sebagai jembatan terpanjang yang ada di Kalimantan Timur. Dengan struktur jembatan yang megah, jembatan-jembatan Mahkota 2 yang ikoniknya juga berhiaskan lampu-lampu yang membuat terlihat lebih indah. Tidak heran kalau kemudian jembatan yang menghubungkan antara kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Simpang Pasir ini menjadi salah satu landmark populer di Samarinda, Kalimantan Timur.

Sahabat Budaya Simang, salah satu inspirasi tradisi Mapang Sri jadi edukasi budaya generasi muda Indramayu. Informasi yang kami hadirkan dari Indramayu, tradisi Mapang Sri sebagai ritus budaya agraris masyarakat Jawa digelar dalam kegiatan Sarasehan Ngaji Budaya Mundak Jaya Lestari 2026. Yang dimana kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Sarasehan yang berlangsung ini menghadirkan sejumlah budayawan, dalang, dan tokoh adat. Mereka membahas nilai spiritual, filosofi tani, hingga pentingnya pelestarian tradisi budaya masyarakat agraris. Demang Keraton Kaci Rebonan sekaligus ahli manuskrip kuno Muhammad Muhtar Zaidin menjelaskan bahwa Mapang Sri ini tradisi menyambut panen raya padi sebagai bentuk rasa syukur, kemudian menerangkan kata mapak berarti menjemput kedatangan Sri yang berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna kemuliaan, keberuntungan, dan juga kehormatan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Pa nak tahu dah S?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sebile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin S, di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak S, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Di sebuah ruang kelas yang bersahabat dengan debu sore, Gani menatap papan tulis. Namun, baginya angka-angka itu tampak seperti semut yang berbaris, goyah, dan perlahan menghilang.
2: Siko, temui, tinggi. Sing perut nih. Lebih bising dari sore penjelasan Pak Guru tadi. Pagi tadi, Mak cuma bilang, sabar kok nak, sore kelak kita makan besar. Tapi usai-usai nunggu sore ini macam kayak bertahun-tahun. Ku ini nyoba ke gambar mimpi di kertas nih. Tapi tanganku gemeter, bukan karena apa. Orang kampung tengah nih lah demo, niang perutku. Ya Tuhan, pekak ge semua orang di dunia ini nak pinter harus cem nih.
3: Bau apa nih? Bukan bau asap penakut nih. Ini bau jahe, bawang putih, ikan panggang.
4: Pelan-pelan Gani, kada lari ge, dak kan terbang dak piring kah? Gila, Gani cuci tangan sana, pakai sabun no, sampai berbusa sabuna.
3: Bu Ratna.
4: Yo.
3: Tu kuali besar tu kayak sampai bu?
4: Kek kalah nak, kek kawan-kawan kah, kek masa depan desa kita nih. Nah, hari ini menu spesial nak, ada nasi merah organik, ada pepes ikan kembung, urap sayur, kek ada kates buah. Aduh, pokok manis minta ampun kates ini nak. Semua enak seger, tanpa pengawet plus kasih sayang.
3: Tapi bu, makku nih membayar iuran sekolah ya bu. Jadi dak bu?
4: Oh Gani, denger ibu Nio. Nini kan soal bayar apa lo mah. Nini investasi negara kita nak. Gani kayak kawan-kawan Gani tuh aset negara. Men aset kurang gizi. Nah, cemati Indonesia nak berdiri tegak nak. Maka dari itu, makanlah nak, kenyang-kenyang. Piring nih, hak ika nak.

0: Bu Ratna. Oh, Bu. Tengok ni, Bu. Sawi-sawi hijau, Bu. Bu, ni barulah aku putik, Bu. Baru 2 jam tadi . Agi berembun. Ni, Bu, tengok, Bu. Telok-telok . Agi angan langsung dari kandang, Bu.
1: Weh, Pak Gunadi. Memang luar biasa emang Bapak nih. Tuh, Pak, anak-anak barulah makan.
0: Ao, Bu. Oh, Bu. Tahu dak? Sejak program makan bergizi ini jalan, Bu. Ku tau dak perlu lagi pening-pening, Bu, nyari tengkulak ke kota. Dapuk ku nih, ge. Banyak nyerap hasil panen di desa kita ini, Bu. Duit langsung berputar di sinilah. Orang rumahku, Bu. Aduh, sekarang nih. Dia lah pacak ngikut kursus jahit, Bu.
1: Alhamdulillah, Pak O.
0: Syukurlah, Rikina, Bu. Ekonomi keluarga jadi stabil, Bu. Sejak ada MBG, nih.
1: Weh, alhamdulillah, bener lah, pon tuh, Pak. Itulah astacita yang galak kita dengar, ya, Pak. Pembangunan dari desa, rakyat mandiri. Kita ini tidak hanya merik makan anak-anak bayi, yuk. Tapi ekonomi lokal pacak bernapas, petani sejahtera, anak-anak kita ini jadi pinter lo kali. Istilah rantai itu tidak jadi putus, Pak. Dek pacak berjalan men putus, Pak. Oh, dek.
0: Oh, Bu. Oh, bener lah, Bu. Kuge, terus terang, Bu, jadi semangat nyangkul, Bu. Setiap diri nyangkul tuh. Teringat ke anak-anak nih, Bu. Cemane supaya gizi diorang nih pacak terpenuhi. Biar pacak jadi presiden, jadi insinyur, Bu.
1: Oh, Pak. Amin lah.
0: Amin.

0: Rasa ya, cuma ada lampu nyale di kepala nih. Keliat Monas, tadi badan lemes bener rasa ya. Sekarang ase-ase nak maraton.
1: Bu Guru, kula siap ngitung semut di papan tulis lu lah. Bukan ngitung bintang.
2: Di piring perak itu, tidak hanya ada karbohidrat dan protein. Di sana ada keringat petani, ada ketulusan pengelola dapur, dan ada komitmen sebuah bangsa.
3: Gani, nak nambah lagi dak sayur anak?
1: Nak bu, kankannya. Biar cepat besar oh bu, biar pacak ngebantu Pak Gunadi muat trotoar otomat.
3: Ade-ade baik, kani gani, gani.
2: Makan bergizi gratis adalah langkah awal dari 1000 mil perjalanan menuju Indonesia emas. Karena bangsa yang merdeka adalah bangsa yang perutnya kenyang dengan hasil tanahnya sendiri dan otaknya cerah dengan ilmu pengetahuan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Pendengar, jumpa lagi dalam siaran drama legenda. Kali ini RRI Loksmawe akan mengisahkan tentang pahlawan Aceh yang gagah berani dalam mengusir penjajah Belanda. Dia gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1894 dan dimakamkan di Desa Payabili, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Inilah legenda Tengku Tang Hussein.
3: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
4: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
5: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
6: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
2: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
7: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
8: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
9: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
4: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
10: assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
4: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
10: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
8: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
7: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
9: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
4: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
9: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
4: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
3: Panghusein!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
4: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
5: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Panghusein. Bangun, bangun, Panghusein. Panghusein.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Panghusein yang diperankan oleh Agam Faiz sebagai Panghusein, Zulzen sebagai Rahman, Maimun sebagai Saleh, Albara sebagai Abdullah, Egi sebagai Habib, Esa sebagai Kampani, beserta kerabat kerja yang bertugas. Penanggung jawab, Dr. Handes Haji Zahra Murzaini. Produser, Erniwati SPD. Pengarah acara, Junaidi Aryansyah Esos. Penulis naskah, Faisal Bahari. Teknik dan montase, Esa Putra. Dan saya Nur Ainun sebagai narator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seperti sahabat budaya. Di malam hari ini seperti Ika ikan tiket ku Iren seperti hingga jam 24 waktu Indonesia Barat seperti Nah tentu seperti sahabat budaya di etnis Nusantara kita campur sari kayak Mbak Tri berhalangan hadir seperti Iren isi baik dengan informasi seperti di antara informasi di sini seperti ada informasi alat musik saron, asal dan cara memainkan seperti. Nah, sebagai sahabat budaya, tentu sebagai sahabat budaya kak tahu tradisional musik tradisional dari Jawa Tengah nih seperti Nah, alat musik saron nih berasal dari Jawa Tengah. Saron berfungsi sebagai instrumen kesenian gamelan Jawi yang dimainkan bersama dengan alat musik seperti gendang, kenong, gong atau ke alat musik gamelan lain seperti Nah, saron dimainkan dengan cara memukul bilah-bilah logam dengan menggunakan pemukul khusus yang disebut dengan panakol. Nah, pemukul ini menyerupai sebuah palu yang terbuat dari bahan kayu.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

Sebenarnya sahabat budaya, kita lanjut kembali sebagai sahabat budaya. Jadi ada asal usul loh, ada asal alat musik saron Nesmari. Nah, Indonesia memiliki banyak alat musik daerah yang bisa menjadi ciri khas dari daerah tersebut, Spradi, karena setiap alat musik daerah memiliki pembedaan mulai dari bentuk, fungsi, suara yang dihasilkan, dan lain sebagainya, Spradi. Nah, salah satu alat musik daerah yang dimiliki Indonesia yaitu saron, Spradi. Oh, alat musik ini berasal dari Jawa Tengah yang digunakan dengan alam gamelan Jawa. Nah, saron pertama kali dimainkan dalam pertunjukan yang diselenggarakan di Candi Borobudur pada abad ke-9, Spradi. Nah, saron atau bisa disebut juga dengan ricik termasuk instrumen gamelan yang masuk dalam golongan balungan atau alat musik jenis bilahan dari logam. Nah, alat ini terdiri dari 6 hingga 7 bilah atau wilah yang diletakkan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonator.

Kota Prabowlinggo oleh Siti Hidayah dan kawan-kawan pada tahun 2012, Pradio halaman 40. Saronnya merupakan salah satu instrumen gamelan yang termasuk keluarga balungan. Nah, dalam satu set gamelan biasanya memiliki 4 saron dan kesemuanya memiliki versi pelok dan selendong dan selendro. Nah, sesuai penjelasan sebelumnya bahwa saron dimainkan dengan cara dipukul. Alat pukul saron biasanya terbuat dari kayu dengan bentuk seperti palu. Cara memukulnya ada yang biasa

dan jenis gendingnya. Nah, dalam memainkan saron, tangan kanan memukul bilah logam dengan tabuh palu. Nah, kemudian tangan kiri memencet bilah logam yang dipukul sebelumnya untuk menghilangkan dengungan yang tersisa dari pemukulan nada sebelumnya. Nah, teknik ini disebut

di acara kesenian Spradio. Nah, seperti sahabat budaya, today seperti sahabat budaya, informasi yang Iren hadirkan untuk ikan seperti sahabat budaya di campur sari kita nih, seperti sahabat budaya. Informasi ya, lahiran hadirkan untuk Ika Sepradi. Iren hadirkan bayo lagu-lagu menemani Ika. Oh, lagu dari Jawi Sepradi. Oh, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Propat RS melihat. Oh.

0: 5 ribuan wortel mah. Kona 3 ribuan. Sakitu we.
1: Kalau aku mau kabel di uti alas pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau kau buat pisang ijo.
0: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, dais mah gak tahu nukumaha eta pisang ijo teh.
1: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi, enak sekali ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
0: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece tetangga yang paling baik.
1: Bece gitu loh.
2: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tentu, tembang terakhir untuk

0: Ujang, apa puli yang kau bawa tu?
1: Tak apa lah memang, tak tahu bay.
0: Dak, dak. Ancok gawe kane sini emang lihat.
1: Yo mang, tak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan meh.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan, bukan. Sini barang Ujang. Kau jangan cube-cube, makai benda si kok nih. Hah, gawe kan jang, jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh.
0: Kato jangan nurut orang. Beri contoh baik ke kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang, lah cukup menderita. Mane teh iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang, saro benar dapat ikan. Mendak makan nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jango, selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kang ulah. Men kita jaga laut kita nih, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilong ngejang?
1: Awak nian mango. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Pantes saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Au lah mangah. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mangga.
0: Mau lapuan au. Oke lah, ku pulang lu jang. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini, barang aku woi mama ah.
1: Lah mang, dak pe dak. Ku dak ngelaut lagi dak, dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak, janji be.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

0: Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat, Sepradi Sama Dudaya. Selamat malam untuk ikan semen Sepradi. Oh, di tangtutnya Sepradi Iren hadirkan informasi di malam hari ini Sepradi. Oh, hari ini hari apa ini Sepradi? Hari Rabu Sepradi. Oh, 13 Mei 2026 Sepradi Sama Dudaya. Oh, di informasi tangtut kita Sepradi Iren hadirkan informasi ini yang terjadi pada tubuh jika tidur lewat jam 12 malam setiap hari Sepradi. Nah, seperti sahabat budaya dikutip dari CNN Indonesia Sepradi. Oh, nah sesekali tidur lewat tengah malam mungkin tidak jadi soal. Namun jika dilakukan setiap hari, maka ada sejumlah efek tidur lewat 12 malam yang patut dilewat. Jadi ada sejumlah efek tidur lewat 12 malam yang patut diketahui Sepradi. Terkadang Anda harus lembur menghadiri acara atau menenangkan anak yang rewel sehingga tidak harus lewat tengah malam. Sebaiknya Sepradi ini tidak jadi kebiasaan sebab ada sederetan dampak kesehatan yang serius Sepradi. Nah, pakai pakar tidur Nerina Ramlakhan ngomong, oh katanya rutinitas tidur yang melampaui tengah malam dapat menyebabkan kelelahan kronis, kelelahan mental, bahkan gangguan pada fungsi tiroid dan burnout. Nah, sahabat budaya, oh, banyak orang yang tidur larut malam cenderung bangun lebih siang dan nih yang membuat tubuh terperangkap dalam kondisi sleep inertia. Nah, keadaan antara tidur dan terjaga yang membuat Anda merasa linglung, lelah, kayak ingin kembali tidur Sepradi. Nah, tuh kata Ramlan Kano mengutip dari Real Simple. Nah, efek tidur lewat jam 12 malam Sepradi. Oh, tidur sebelum tengah malam ini dianggap sebagai salah satu kunci menjaga keseimbangan fisik ke emosional. Nah, mengutip dari True World Wellness berikut Sepradi, ada sejumlah resiko kesehatan yang bisa timbul jika Anda terus-menerus tidur lewat tengah malam. Yang pertama, gangguan ritme sirkadian. Nah, tubuh kita ini memiliki jam biologis awal alami yang disebut ritme sirkadian. Nah, jam ini mengatur berbagai fungsi penting seperti pelepasan hormon, metabolisme, kayak suhu tubuh Sepradi. Oh, nah, saat Anda tidur terlalu larut secara konsisten, ritme ini menjadi kacau. Nah, dampaknya bisa berujung pada insomnia, sulit tidur, kayak sulit mempertahankan tidur yang nyenyak. Untuk memperbaiki Sepradi, Anda perlu menetapkan jam tidur bangun yang konsisten, memperbanyak paparan cahaya alami di pagi hari, menghindari paparan cahaya buatan di malam hari, serta menciptakan rutinitas malam yang menenangkan. Kemudian yang kedua Sepradi, penurunan fungsi kognitif. Nah, tidur larut malam dapat mengganggu fase tidur REM atau rapid eye movement, yaitu tahap tidur penting di mana otak memproses ingatan dan emosi. Nah, tanpa cukup waktu REM, Anda mungkin akan merasa sulit fokus, mudah lupa, dan kurang berenergi keesokan hari. Nah, otak terasa seperti kehabisan baterai, membuat segala aktivitas menjadi lebih berat dilakukan. Kemudian yang ketiga, seperti hormon stres meningkat. Efek tidur lewat jam 12 malam, salah satu tubuh akan memproduksi hormon stres kortisol dalam jumlah lebih tinggi dari normal. Kadar kortisolnya yang tinggi bisa membuat Anda lebih mudah cemas, moody, bahkan memicu kenaikan berat badan. Nah, jika gangguan tidur ini berlangsung lama, sebaiknya konsultasi dengan dokter Sepradi atau terapis untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, Sepradi, oh, sistem imun melemah. Nah, kurang tidur juga berdampak langsung pada sistem kekebalan tubuh. Produksi sel imun yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi akan terganggu, sehingga Anda lebih rentan terserang penyakit. Jika Anda ingin memperkuat tentara pelindung dalam tubuh, maka tidur cukup adalah salah satu senjata terpenting Sepradi. Nah, kemudian yang kelima Sepradi, oh, gangguan metabolisme. Nah, begadang seringkali diiringi dengan kebiasaan ngemil atau makan larut malam yang mengacaukan sistem metabolisme. Pola tidur tidak teratur berkaitan dengan peningkatan resiko obesitas, resistensi insulin hingga diabetes. Tubuh membutuhkan ritme yang teratur untuk bisa memproses makanan dan energi secara optimal Sepradi. Nah, yang keenam Sepradi, yang terakhir nih seperti sahabat budaya, oh, di tangtut kita nih, jadi risiko penyakit jangka panjang. Jadi kebiasaan tidur larut malam nih dalam jangka panjang dikaitkan dengan meningkat

jam 12 malam dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh dan menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular. Nah, tak hanya itu, studi juga menunjukkan hubungan erat antara kekurangan tidur dan obesitas. Nah, itu dia sebenarnya sahabat gue informasi di tangtut kita yang Iren hadirkan di malam hari ini, seperadi hari Rabu, seperadi tanggal 13 Mei 2026. Iren ngantika hingga jam 24 waktu Indonesia Barat, seperadi. Itu dia sebenarnya sahabat budaya, kembali lagi kita hadirkan lagu-lagu menemani santai malam Ika, jelang Ika tidur, seperadi selamat malam. Salam untuk Ika, selamat beristirahat semuanya, seperadi. Salam sehat untuk Ika, seperadi. Iren doakan Ika sehat selalu, seperadi.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah,

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Rabu tanggal 13 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM RRI sengaja lihat sore budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya di mana pun Ika berada. Dan tentu senang sekali kayak Kuyu Regina yang hadir lagi ngganti Ika di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Nah, tentu di kesempatan hari ini, hari libur nasional, Spradi, oh, luar biasa sekali menikmati suasana liburan bersama keluarga tercinta kayak orang-orang tersayang. Libur panjang lagi, oh. Oke lah, selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi hari langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semuanya, Spradi. Kayak gue Regina di sini nganti sampai jam 10 lah. Tentu dengan serangkaian acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupiah, komunikasi si perkara iman dan takwa sampai jam 6. Dilanjutkan ke ngopi pagi kayak biasa nganti Kak ngomong APB pagi-pagi kayak perempat RRI jam 6 sampai jam 8. Terus ada juga berubat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10 Sepradi. Yola puna Supradi, ginganti pagi hari Kak, mengoli jumpa kita kali ini langsung belah kami hadirkan Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoiruman pagi hari ini dengan topik sholat istihoroh bersama Ustadz Hoiruman Deha tentu. Terus juga kami rangkaikan dengan pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 sebelum kita jelang acara selanjutnya di Ngopi Pagi. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Rupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh rahmat ini berjumpa kembali dengan kami Ustadz Hoiruman DH dalam acara yang kita cintai, acara kesayangan kita yaitu Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang insya Allah diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalamnya dibahas, dijelaskan berbagai macam ilmu, dijelaskan berbagai macam nasihat-nasihat di dalam keagamaan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita ini tentu mari kita bersama-sama mengingat nikmat-nikmat Allah. Merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Baik nikmat itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Maka kita tidak bisa membalas nikmat Allah itu kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Dengan kita bersyukur, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, selawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sholat sunat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sholat sunat istikharah. Kita di pagi hari ini ngaji kitab fikih sampai pada bab sholat sunat, salah satunya adalah sholat istikharah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa salah satu sholat yang dianjurkan, sholat yang disunahkan, yaitu adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya istikharah adalah memohon kepada Allah agar diberikan pilihan kebaikan, agar diberikan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah kebaikan. Nah, itu sholat istikharah dengan metode sholat. Jadi istikharah itu adalah meminta kepada Allah agar dipilihkan sesuatu yang baik dengan metode, salah satunya adalah sholat, dan banyak lagi istikharah dengan metode-metode yang lain. Para pendengar RI yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan kita beristikharah? Di saat kita, tujuan kita itu istikharah adalah talabul khiyar fil amri, meminta kepilihan kepada Allah dalam suatu perkara yang tengah kita hadapi. Jadi di saat kita menghadapi suatu perkara, maka kita terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah tentang kebaikan dalam perkara tersebut. Istikharah tersebut itu dan di dalam perkara yang mubah saja, perkara yang boleh. Jadi sesuatu yang disunnahkan istikharah, sesuatu yang kita hadapi, yang kita disunnahkan istikharah, itu hanya di dalam perkara yang mubah, yang boleh saja.
Adapun perkara yang sunnah tidak perlu istikharah karena sudah jelas kebaikannya. Juga perkara yang wajib tidak usah istikharah lagi karena itu sudah jelas kebaikannya. Perkara yang makruh sudah tidak usah istikharah lagi karena sudah jelas tidak baiknya. Apalagi perkara yang haram tidak usah istikharah lagi. Orang misalkan istikharah, saya istikharah dulu, saya ini kalau haji baik apa enggak. Nah, ini tidak usah istikharah, sudah jelas kebaikannya. Saya mau istikharah minta petunjuk kepada Allah, apakah bakti sama orang tua ini baik apa enggak. Tidak usah lagi karena wajib. Saya mau bersedekah, mau istikharah dulu, baik apa enggak. Ini tidak berlaku istikharah. Yang disunahkan istikharah atau perkara yang makruh. Istikharah dulu, perkara yang makruh ini baik apa enggak, sudah jelas ini tidak baik. Apalagi yang haram, ku mau buka kerokin, istikharah dulu, minta petunjuk sama Tuhan, baik apa enggak, sudah jelas tidak baiknya. Maka tidak perlu istikharah. Yang diperlukan istikharah itu adalah sesuatu yang boleh, yang mubah. Seperti kita mau buka toko, mau buka usaha. Ya Allah, saya nak buka toko, usaha buka toko ini kira-kira ini jodoh ndak ke saya, baik ndak untuk saya. Maka di situ istikharah. Minta diberikan. Atau misalkan kita mau melamar seseorang. Melamar seorang perempuan. Lalu kita ini minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, ku mau melamar si A. Apakah si A ini jodoh terbaik untuk saya atau sebaliknya, ya Allah, tolong berikan petunjuk, berikan pilihan ke saya. Nah, ini yang memerlukan istikharah. Maka istikharah itu seperti yang saya sampaikan tadi, berlaku untuk sesuatu yang mubah saja, tidak berlaku untuk sesuatu yang wajib. Tidak berlaku untuk sesuatu yang sunnah, yang makruh, apalagi yang diharamkan. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Jadi saat kita ini menghadapi dilema, suatu masalah, di saat kita menghadapi pilihan antara iya dan tidak, apakah ini baik atau tidak untuk saya, maka disitulah kita disunahkan untuk beristikharah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya, "Min sa'adati ibni Adam kasratu istikharatillah." Setengah daripada keselamatan seseorang, anak cucu Adam, adalah banyak istikharah, minta petunjuk, minta dipilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini menjadi orang yang beruntung selamat atau tidak di dunia, baik di dalam kita menjalani hidup nih, ini tandanya orang itu, tanda atau sebagian daripada keselamatan, keberuntungan orang itu banyak istikharah kepada Allah. Karena di saat kita sudah minta petunjuk, sudah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan salah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waridahu bima qadallahu lahu, dan ridho, nerima terhadap takdir Allah. Sebaliknya, wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatallah wa syukruhu bima qada, dan sebagian dari celakanya seseorang, dia tidak pernah beristikharah kepada Allah. Langsung main, asal mau hajar, ada asal mau maju, tidak minta petunjuk dulu kepada Allah, akhirnya nyesel kemudian.
Para pendengar RRI yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha. Kama yu'allimuna suratah minal Qur'an." Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kami tentang istikharah dalam semua perkara. Tentu perkara yang boleh, yang mubah tadi. Sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat Al-Quran. Kata beliau, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rakataini min ghairil faridah." Kalau kalian punya rencana sesuatu, maka sholatlah dua rakaat selain fardhu. Lalu di dalam doanya, lalu berdoa, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmika." Lalu berdoa dengan doa istikharah itu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam doa-doa salat istikharah tadi. Tentu suratnya sholat dua rakaat. Surat apa yang afdol dibaca? Ya surat apa saja sebenarnya. Tetapi yang afdol surat Fatihah, tentu rukun. Habis itu Al-Kafirun setelah Fatihah. Di rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama Qul Al-Kafirun, suratnya. Rakaat kedua adalah Qul Huwallahu Ahad. Waktunya kapan saja, enggak ada. Apakah jam sekian, enggak ada. Tentu yang enggak ada. Lalu tandanya apa? Pilihan kita ini diridhoi oleh Allah. Tandanya adalah tenteramnya hati. Ya Allah, kunin mau jualan, ya Allah, tolong berikan petunjuk, ya Allah, berikan pilihan, apakah saya mau jualan pempek atau jualan nasi. Oh, ternyata hati kita ini lebih tenteram ke nasi, itulah digawe. Ya Allah, niku ngadepin perempuan, ya Allah, ngelamar, kira-kira baik untuk saya ke depannya apa enggak. Oh, hati saya rupanya tenteram, lapang untuk perempuan itu, terasa lapang, terasa tenteram, lanjut. Atau kadang-kadang timbul mimpi yang baik. Begitu istikharah ke perempuan itu kok malah tambah pusing hati. Oh, berarti ini tidak baik. Jadi itu tentang istikharah. Jadi di saat kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup, persoalan dunia, keluarga segala macam dan yang lainnya, pekerjaan atau apapun, istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita dapat bersamaan dengan berkahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Jangan lepas dari minta petunjuk kepada Allah dalam segala hal. Semoga manfaat barokah untuk saya dan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.

Selamat pagi Seperadi sahabat budaya, Pemkab Bangka gotong royong sambut Sungai Lia Triathlon. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar kegiatan gotong royong dalam rangka persiapan pelaksanaan Sungai Lia Triathlon 2026 di kawasan Tanjung Pesona Sungai Lia Rabu kemarin. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani bersama Wakil Bupati Syahbudin dan melibatkan berbagai unsur terkait. Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan Pemkab Bangka menyambut salah satu event olahraga tahunan yang jadi kebanggaan daerah sekaligus daya tarik wisata. Sejumlah area di kawasan Tanjung Pesona dibersihkan dan ditata untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan representatif bagi para peserta maupun wisatawan yang akan hadir pada pelaksanaan Sungai Lia Triathlon 2026. Dan jelaskan persiapan yang matang sangat penting agar pelaksanaan event dapat berjalan sukses dan ngasih kesan positif bagi peserta maupun pengunjung. Senada Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyampaikan event Sungai Lia Triathlon tidak hanya jadi ajang olahraga, tapi juga momentum untuk mempromosikan potensi wisata dan memperkenalkan keindahan daerah ke masyarakat luas. Sekian kabar bubble jam 6 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan pala kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Yo, apa bunga kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ya Giyo?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dumpet kau tuh. Lalu kau buang belah. Di suara isi isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan maikannya di duit amai. Yolah Pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
3: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
2: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue, naga sari nih Mayo.
2: Nyaman loh.
0: Dia usah noega nyebut nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
2: Apa ge Rom? Malek enggak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubai keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
2: Denglah, Ro. Makan-makan lah. Dengkek biseng.
0: Oh, bi.
2: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
3: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kruket.
0: Mantap, Ro.
3: Yot, nih lemot ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Matilah bi kena kan keracun.
2: Nyepok ngeracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
3: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah bi nih biok.
0: Ngapa bi tidak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh nih anak, mana ukuran kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, man kami nak belajar membuat kue ni jadi dak bi oh. Kau ni nak membuat kue apem ni bi, dek pacak lah kau membuat kue ni asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
2: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar membuat kue pelik.
0: Oh suka yuk kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
3: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom ku ase-ase kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
3: Berapa kak makan semua anak?
0: Berapa kak mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime banyak. Karung berapa Rom? Pok mai lime mayo. Ku gayanya 18.
2: Wah Rom, perut karung.
4: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai. Roma PKT Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tau makan ketak. Jadilah auk. Kue seng renyap lah gue kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih. Kek kancah kupai.
5: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
5: Surang-surang macam nih. Kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak eh?
6: Oh memang be. Penunggu batang pelawan nih. Adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
5: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan ne? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
5: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
5: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok. Ah,
5: gimana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
5: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
5: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: OS.
8: Pa, ngapa ge mai?
7: Po nak tahu de S?
8: Malak ko kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak SS, tak SS.
7: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
8: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
7: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
8: Hah? Pesta?
7: Au eh?
8: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
7: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au eh, pok nak tahu dah.
8: Di mana orang main bal, mai sepile mai?
7: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
8: Di mana?
7: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
8: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
7: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
8: Gimana? Kita apa dak tahu, Pok?
7: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
8: Ya, sinyal kuat deh.
7: Patah
8: dari Amerika, no.
7: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
8: Oh, gih. Apa udah, Mai?
7: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar, neh, Es.
8: Mana?
7: Neh, dia.
9: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
3: Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak dar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Tak berhitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi Sopredi Sahabat Budaya, Bangka Dwi Kali Gelar Pasar Murah Jelang Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Bangka akan gelar dua kali pasar murah jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senagar Perindak Kabupaten Bangka Asep Setiawan ngomong, dua kali pasar murah itu dilaksanakan di Kecamatan Blinyu dan Kecamatan Merawang. Kemarin Selasa 12 Mei telah dilaksanakan di Kecamatan Blinyu, yaitu Desa Riding Panjang, dan kelak tanggal 20 Mei hari Rabu digelar di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang. Asep menjelaskan pelaksanaan pasar murah dilaksanakan untuk membantu ringankan beban kebutuhan pokok masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha. Kalau di Blinyu kemarin disiapkan 1000 paket sembako, setiap paket berisi beras 5 kilo, minyak goreng, gulai pasir, dan tepung terigu dengan harga jual Rp108.000 per paket dari normalnya Rp165.000. Menurutnya jumlah paket yang tersedia ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di Kecamatan Merawang kelaah. Semoga paket ini pacak bantu meringankan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di hari Lebaran. Sekian kabar bubble jam 7 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.